Me benaiwa piwa manwait ni ka manmairka luchador kumsma kainamra takwa ya watwait ni ka mairka kapram namia wina besino kumkra o family kam katkra manra tuman laka embidia laka wal jara saura maida ukisa kainamra wama pia dukiara. Yang rabalaya sipsma, yang sip

Umi bani ramaya isisna upla sickness minara yaga sickness kasukui dakwaya mankan yang rakisna upla lalklahuan katara biara bilara puskan kasip wapras namkara sip kaikras maimuninani yang rakisna saikaya sat karabrisna Duswakia nani duswahaya dustaya nani wal daukisna piaki dakakisna bansika satkara tain kabrisna yang help maimunaya yang sika miskito waspangwina balarisika lan Jimmy Dixon Baru pleki nane sips mayangra balbisi tarai muna siuna tasbayara baru 19 de julio kuluat la maura klar bakat dimisna sementuat la kolor kapihni kum latar setra rotulo kum brisa medicina ancestral ulbansa bahara yang konsulta yavisna